lele nare utsangano utsangano nyama davina wayo imba kudzalomba ndepo lomba lomukudzwa manena kuti bwanja kuti eni microphone akandiona amathawa avuri ni microphone akandiona amathawa ini ah tsono iwe ngati microphone yaka kuona amathawa ndizi kare bwanji pano urimbira muzani kuti funika kuti microphone yatse kuthawe kuti lidzimva zimene uimba ndei nyamata wake ndoyoyo akuti ine maika akangota ndiona amathawa amachita mana lokachisimawa akuti munthu amatero.

kumatope kumakanga kuta kumvetsera kuti Mosambiki satere zimandinyo za taulo kumeneko kumboma la Shangana akuti ainaonso kumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsira maprogramu athu kuchokera ato muno mu mzinda wa Tete Agejo Zakaria Zubairo Shingodzi mu mzinda wa Tete pa Juventude apo limodzi ndi akaziya Watinesi Damiano akuti nonsa kumvera Radio Mosambiki Amandevu Samuel limodzi ndi akaziya wa Shiteri Ubairo Mpandwe chabwino ndi mwambo anayankhanikana kundipeza anthu amene akumvetsa Radio Mosambiki ndikupempheni kuti pitiriza ndikumvetsera maprogramu athu otsatirawa ngati pali pena wake palakika ndipepese kuti pepani munthawi semuno ndine fm tedown kunchiniku Clayton Banda tonanise mulungu akalola ndapita